0: deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakak dan di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di toko kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kodie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda. Attention.
3: You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Take it right here.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala pulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ manjua aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
3: Iya, ya. Helm Pit ma ya.
2: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lain.
3: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, mah. Tanang selah.
4: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Mai lagi ya Koko.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh, Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih, soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka. Bahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pendengar. Bersubalik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko 6 Bali Juni 2026. Bertepatan jauh hari Raya Islam tentunya di 1 Muharram ya. Kita masuk di tahun 1448 Hijriah gitu ya. Di Lamang Tapai edisi hari kini ko, tentu di sana banyak dan berkumpul di keluarga di rumah, kebetulan tanggal merah ya. Tidak usah kama-kama, di rumah saja. Dengarkan radio Bahana FM tentunya. Di pagi nanku banyak teleponan kabar gabung nampaknya. Dan di sana dan kabar gabung puluh, silakan di nomor telepon 0821-2270-8300. Kita terima telepon nan pertama sanak penanya dari Sepo kini ko ya. Kredit ya. Siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Onen, buka pintu Babang Seleb ya Nen. Apa tak lagu cia Nen?
0: Iya, apa lagunya?
1: Lagu Garobak Balampu selah Nen ya. Lihat dong Nen. Garobak Balampu Nen. Jo Nedi BS, Jo Indri Mae. Lagu lama tu Nen ya. Garobak Balampu.
0: Sebentar cedek tu.
1: Jone DBS, yo Indri Mae, Nen. Ado, Nen?
0: Lai.
1: Ado, Nen, ya?
0: Lai,
1: Salam tu, Nen, ya?
0: Yo.
1: Salam ngopi sangat, Nen.
0: Alah.
1: Salam tu, Salehang tu, Sipo Silfami, Nen, ya?
0: Yo.
1: Beri, ya, Nen? Opung, Sian Suri, nak boleh setandan nadi ada al keteratan juang tu, pasal usang je, Mbak Linda, Alita, okay. Ya, Nen, ya? Putra Anye Yun Cuma Kayu Mak Adang ne.
0: Jadi
1: DL Mama Riri Raju Alam Talimau Kacang ne ne.
0: Ya.
1: Nanti balik le Manda Mori Mak Di Kamba tu adik ada alis nampi kami Ilen ne ne ne.
0: Ya.
1: Si Unyang Wita, si Unyang Putri Tanjuang, si Pangapa Piaman ne ne ne.
0: Okey.
1: Unir si Kumbang John Al Amin Ayah Penitiki Ayah Anda. Suruhnya Ayah Pesalam ne ne.
0: Jadi
1: Putri Sal Good.

0: Inari ko to baru ina niya. Ama magawal dia pak de kacian de helu tapi jak kabel nya tu aldi jak tambak seribak neneng neli wiwit ku tinggi ina niya.
1: Iya.
0: Pedagang di pasar Tanah Abang pasar Blok M ina niya. Adi bungkui kami salah sudah nyala nyala ni buat ulang banyak kemasuk ina niya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancak bana.
1: Oke. Ya, demikian doa Al sanak pendengar ya. Bagaimana perjalanan ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanane.
1: Iyo Aziza, selamat pagi.
2: Pagi pula balik Wan.
1: Apa kabar ini ko?
2: Seperti biasa Wan.
1: Alhamdulillah.
2: Ya taru ya Alhamdulillah. Minta lagu cek Wan dari Dedi Gampo Wan.
1: Judul?
2: Dimakan cacing aja judul lagunya Wan.
1: Dimakan cacing.
2: Ya.
1: Mari judulnya mah.
2: Dalamnya untuk awak yang lagi bertugas, maka sehat selalu.
1: Ya.
2: Untuk ada Al tadi. Adonyo kakaknya ada Al lah, Bang Kuratan Juang.
1: Jadi.
2: Ada Mama Gaul.
1: Ya.
2: Ada Gai Uban. Adonyo TL, Bang Gajualem, keluarga besarnya sadonyo.
1: Iyo.
2: Tu ada Wan Mister yang mahamu tak bergabung, tak bergabung lagi Wan Mister. Ada mama-mama wak yang ada di Batu Lima, semangat kerajonyo ma, nenek.
1: Iya.
2: Jaga kesehatan yo. Tu pokoknya yang kau boleh bagi spoil sedonyo ya Wan.
1: Jadi.
2: Spesialnya untuk Kak Aldi yo istri tercintanya Wan.
1: Baik, ditunggu lagunya Beko.
2: Jadi Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Rancak mana ya? Demikian ada Azizah di Tanah Hitam. Dimakan cacing lagunya ya. Tak tamakan cacing tu, tapi dimakan cacing. Di belakang Azizah saya begini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Ika Tanjuang di Batipua. Apa kabar kini, ko?
3: Alhamdulillah, lai secerah kakak lo.
1: Hah? Lai secerah?
3: Lai secerah kakak lo.
1: Alhamdulillah.
3: Selapan lalang, ko.
1: Yolah, bulik setandan.
3: Kalau
1: boleh tak pandang kecik
3: nikmat.
1: Iya, kecik nikmat. Nah.
3: Kalau lagu cek kak.
1: Lagunya?
3: Dari Fanny Fabiola.
1: Judul?
3: Indang Solo.
1: Indang Solo ya. Indang Solo. Coba kita cek dulu ya. Akhirnya belum salam dulu.
3: Salamnya untuk kak. Semoga di tahun baru Islam kok. Awak sabdonyo selalu lah hijrah yang jadi jahe kan jadi elok.
1: Okey.
3: Yang elok jadi jahe. Enggak ya.
1: Baru tu.
3: Tak uji oleh itu lah. Pokoknya jadi yang terbaik lah. Jodoh yang tahun lalu dia sih dia Allah.
1: Okey.
3: Selamat berapa berasa di tahun depan tu lah nak.
1: Kalau
3: kaki melimpah seperti biasanya yang berkah ya kak.
1: Iyo.
3: Pokoknya yang terbaik lah kak, makin sukses lah kak.
1: Amin, amin, amin. Begitu juga.
3: Syukur banget sadionya Pak Pimpinan di ibunya sekeluarga. Pak Besarin kasih Allah yang terbaik. Tu Aziza sekeluarganya, tu si bocil-bocil. Dah. Aldi sekeluarga sama bumilnya sehat selalu.
1: Amin.
3: Jadaus.
1: Ya.
3: Bapak Viral. Pokoknya yang kakak buang, putra Seba, moga kita sembuh.
1: Okay.
3: Yang kakak buang beko, kak.
1: Jadi.
3: Spesialnya untuk kak.
1: Terima kasih spesialnya.
3: Terima kasih ya kak.
1: Iya.
3: Putri Tanjung di Pariaman. Sama kak. Ya, serba Tanjung.
1: Iya, iya.
3: Tidak Tanjung sama. Iya. Pokoknya. Kak Koto, nak. Berarti baku di kak.
1: Oh, baku di kak ya. Oh. Kemana-kana ambu, mah. Enak ya. Jadilah kalau begitu.
3: Terima kasih banyak ya kak.
1: Iyo, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Entuk nak

0: lagi mendengar.
1: Ayo mak Wirya.
0: Okay. Ya, setia ke bahana nang sampai api nang.
1: Oh betul ya.
0: Radionya.
1: Oh mantap bahana.
0: Karena itu terpakai. Ini
1: sana, Bana. Oh gitu.
0: Ini juga suka-suka channel deh. Iya, ini iya.
1: Bana. Rancak mana tuh?
0: Iya, emangnya gak bisa gabung loh.
1: Oh betul, jadi
0: iya, ya malu.
1: Siapa Mak Wir?
0: Iya, Mak Wirnya malu sih.
1: Oh gitu, jadi salam untuk Mak Wir tuh ya.
0: Iya. Terima kasih banyak ya kak.
1: Iya, terima kasih lah bagi Bung Ika.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM merancak Bana.
1: Oke. Demikian Ika Tanjung ya. Di Batipuas sana penanya. Baik, di belakang Ika Tanjung ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Mama Gaul. Selamat pagi, Mama.
2: Ya.
1: Selamat pagi.
2: Pagi dari balik.
1: Iya, selamat tahun baru Islam.
2: Iyo.
1: Apa kabar? Iya.
2: Alah ngopi wah.
1: Alah.
2: Ali pakai goreng wah.
1: Hah?
2: Ali pakai goreng.
1: Tak ada dan tadi dah al dah.
2: Tak ada dan tadi dah al. Oh, ada
1: kepala
2: al.
1: Salah
2: lagu siapa? Wan.
1: Lagunya apa tu?
2: Dari Alvin Ambraner, Condong Mato.
1: Condong Mato, ya.
2: Iyo.
1: Mato. Siapa nama lagu?
2: Alvina Branner.
1: Tak ada dia awak yang Alvina Branner yang menyanyi dia bakal tu.
2: Tak ada
1: dah. Ganti sila kan. Itu Condong Mato ada banyak yang menyanyi ku ah. Tapi Alvina tu mana yang tak ada?
2: Siapa yang ada Condong Mato tu lagunya kan?
1: Yang ada Aljawi Jo Ayu. Kemudian Sofwan Abadi. Kemudian ada Pupu. Put Jo Siako, Pupu dan Li katanya gitulah.
2: Ayang itu sih lawan.
1: Nama Pupu ko?
2: Ya Alkawi lah.
1: Oh, okay, jadi silakan kirim salamnya.
2: Salam pertama untuk Wan, salam untuk semoga sehat selalu.
1: Ya, amin.
2: Buat Bana katanya di masa jauh berada tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Bangganya nomor satu saya lihat tu Wan.
1: Iya, tapi kencu Mama Gaul mah.
2: Oh, tidak lawan mah. Tidak kencu lawan.
1: Lawan yang disayang ya.
2: Lawan.
1: Jadi.
2: Lawan baik je kawan dah.
1: Iya.
2: Dalam lagi ke Pak De,
1: Ibu De.
2: Bisa.
1: Ya.
2: Untuk Besi itu di Palembang.
1: Baik.
2: Rajon, Munas Kumbang.
1: Oke.
2: Okay. Putri Tanjung. Di Palembang tu, Teniman, okay. Omah Hitam.
1: Iya.
2: Kau mau Putri Bunsu juga kawannya, Manisa juga kawannya. Mak Kambal juga kawannya, Raja Allah, Mak mau Bada Umban, Putra Rifa, Mak Rasua. Okay. CL Mama Iri, Mama Ari, Mambo, ayah sekalian ayah.
1: Ya.
2: Ayah di kamera sekalian, Mak. Masya Allah, kawan di belakang, Mas.
1: Baik kalau begitu. Mama tunggu lagunya, Biko.
2: Oke, okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak, Ban.
1: Mama Gaul, lagunya kini ko Condong Mato. Biko kita dengarkan sana. Ya.

0: Rintang Pabe Kusi. Jadi beko gitu putakan ya. Kirim-kirimlah salamnya.
1: Salam tuan.
0: Yo, terima kasih.
1: Terima kasih. Satu di Ika.
0: Ika, ada Ika Tanjung tadi.
1: Doa nyakar ya tadi. Pak Al.
0: Oke.
1: Tanjung.
0: Ya.
1: Adi bungkus pandan seluruh.
0: Adi bungkus kami saya. Jadi terima kasih Beko diputarkan lagunya Rintang Pape. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Uni Dahlia.
1: Pagi kembali, bapak bawa ini pulang panjang tuh.
0: Alhamdulillah sehat banaku ha.
1: Apa lagu lah walai?
0: Apa lagu ni tu?
1: Oh, dari Ado, dari siapa seorang diri.
0: Apa judulnya?
1: Seorang diri.
0: Seorang diri?
1: Yo, surang diri
0: oh.
1: Itu nak.
0: Oh, surang diri.
1: Dari siapa seloka. Aku mula lagu dulu salamnya untuk lahar.
0: Yo.
1: Untuk mama bau. Untuk ikan tanjung yang berkepuan. Untuk daun putus angka. Untuk TF, Putri Buntu, Putri Tanjung. Api Sabu, Amat Bertambah. Kena Eca, Mori, Manda, Marwah. Ya, donen.
0: Yang ado badai yang surang diri el sapi teloka.
1: Ada ado tu, ada ado surang diri dong.
0: Ado doh.
1: Apa kena badai uang?
0: Ya.
1: Aku nak siapa tu lah, aku tak direktur dalam mimpi saya dari Hotel Siang.
0: Apa judulnya?
1: Direktur dalam mimpi.
0: Direktur?
1: Dalam mimpi. Hotel Siang.
0: Rosa Sylvia Giovanni Sen ya.
1: Ah, ya itu lah.
0: Ah, jadilah.
1: Ada kan?
0: Baik.
1: Ah, itu lah. Satu untuk yang menangnya dan calon yang menyetor 5 saja baru.
0: Okey, baik.
1: Atau sumbang orang atau di Jakarta guys. Ketemu lah itu tu lah
0: ini. Itu saja.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana ya. Dalam penengah kita tutup saluran telepon dulu sana penengah. Kita dengarkanlah lagu-lagu dan lama numpuk di pagi dan ko ya. Kita dengarkanlah lagu permintaan dari Babang Viral yang pertama ko ya. Garobak Balampu judul lagunya. Salam yang mendengarkan. Mudah-mudahan lagu ko bisa menghibur kita. Nan baru jago lalu habis begadang nonton bola. Dengarkan Bahana FM kini ko juga ya. Kita bagus yang diajaknya di Daal ko ya. Jenny di BS, sahabat duo Jo Indri Mae, Garobak Balampu.

0: Lulusan nak ambo, jan beranjak-anjak dari tampak dua-dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Aku melihat di jalur nan lancak banget.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
4: Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-ranjak dari tampak dua-dua, jangan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku mengajak di jalur nan rancak bang.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang. Atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Dunsan na amo, jan baranjak-ranjak dari tampe dua, jan kama-kama dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau mau lihat di jalur nan rancak banget.

0: Ya, senang padanya kita lanjutkan lamang tapai di season kedua untuk hari ini ya. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oncu di Ampera Oncu Kota Tua ya.
1: Ya.
0: Apa lagu Oncu ini ko?
1: Sirih Langko, anak-anak.
0: Sirih Langko.
1: Sirih Karako.
0: Sirih Karako. Sirih Karako. Jadi akhirnya kirimlah salamnya.
1: Yo. Salam tuan Anun.
0: Yo, terima kasih. Salam Bali ya.
1: Daud.
0: Ya.
1: Daud. Aldi.
0: Ya.
1: Ah. Yo, Mama Daud, Mama Riri.
0: Jadi.
1: Ayah
0: Sandra
1: Sike,
0: okay.
1: Ajo Bunyit,
0: yeah.
1: Bunda Nalia, Ajo Bunyit Kumbang,
0: yeah.
1: Nita Mutalawe,
0: okay.
1: Mambo, Aziza, T.E., Linda,
0: yeah.
1: Saya,
0: jadi,
1: Manda,
0: Selai,
1: Kaya Ubang,
0: Kampi, yeah.
1: Marwa,
0: yeah.
1: Muri, Putri Kandung,
0: Yo,
1: Putri Liar,
0: Oke,
1: Putri Bungsu,
0: Jadi,
1: Tanopa,
0: Ya,
1: Putri Bungsu,
0: Jadi,
1: Daruma,
0: Oke,
1: Nagasu,
0: Ya,
1: Tadi Kala, Putri Kandung, Putri Tago,
0: Ya.
1: Itu
0: saja. Okey, jadilah kalau begitu ditunggu lagunya berkuncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Rancak Bana.

0: Bayi di belakang Uncu di Kota Lu di Kota Tua Panyelayan, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, je siapa nenek ko?
1: Kamu Marwa.
0: Marwa, jadi apa lagunya? Halo.
1: Halo.
0: Yo, apa lagunya?
1: Untung Badan.
0: Untung.
1: Dari Yona Irma.
0: Untung Badan. Untung Badan yang ada menyanyi Cynthia Prima ya.
1: Ya itulah.
0: Ah, jadi.
1: Belum ada Yona Irma.
0: Ah, oke, okay. Silakan kirim salamnya.
1: Salamnya untuk Wanonem.
0: Yo.
1: Untuk kerubahan sadulahnya.
0: Jadi, ya. Salam. Halo.
1: Halo.
0: Alah, itu saja.
1: Untuk Niamai.
0: Ya.
1: Untuk TL. Ya. Untuk yang anda kau siapa?

0: Ada uncu.
1: Untuk
0: uncu. Uncu di ya. Ketua. Ha?
1: Ya, untuk uncu di... Rido. Okay. Untuk... Siapa lagi, Reh? Mama Nisa.
0: Okay.
1: Amat Cikambang.
0: Jadi, ha?
1: Untuk... Enis di Lunau. Sedangnya Pusara.
0: Okay.
1: Untuk...
0: Halo.
1: Untuk Mendanga Sadoan.
0: Ah, jadi beko diputarkan lagunya ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Baik, di belakang Marwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, itu siapa kau putih-putih suaranya, ha?
2: Dari Manda di Bali.
0: Manda di Bali. Jadi, apa lagunya?
2: Dari... Do.
0: Halo.
2: Dari Carlos Cewan.
0: Judulnya?
2: Ayang Adoan.
0: Mandeh mandeh. Ya, sana pendengar, kita bacakan dulu sebuah WhatsApp ya dari siapa kini ko. Dari assalamualaikum Pak. Dari saya, dari YM ya. Di Selayang Ateh, mohon putarkan lagu dari Zalmon dengan judul Rindai Pembasuh Luko ya. Untuk sadonyo pandanga Bana FM nan rancak Bana, terima kasih katanya ya. Okay. Baik, Pak YM, beko diputarkan lagunya ya, Rindai Pembasuh Luko ya. Kita terima telepon cik lain. Assalamualaikum. Halo. Takut

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat takut tahu cuma soalnya nada daringnya cuma 6 jadi lah terangkat. Kalau per detik dari 6 jadi mati tahu.
0: Ah gitu ya.
1: Kalau nada daringnya kan 6 katanya.
0: Iya.
1: Jadi kalau per detik lagi ke 6 tuduh dado ale ya. Tuang lagi tak gabung soal takut lagi ya.
0: Jadi.
1: Biarlah jatuh padu lagunya.
0: Apa?
1: Biarlah jatuh baduo.
0: Biarlah
1: jatuh baduo.
0: Jatuh baduo.
1: Dari siapa nyanyinya Bang Wen?
0: Tunggu dulu. Biarlah jatuh baduo ya.
1: Iya dong Nen.
0: Tak ada lagu Jendol Bakar tuh.
1: Nah kita tuka.
0: Jatuh pemukanya.
1: Kita tuka jo. Juan cak ya.
0: Jepun cak.
1: Oh, seso hati dek rindu.
0: Apa?
1: Seso hati dek rindu.
0: Seso hati dek
1: rindu.
0: Ah, jadi bakal diputarkan lagunya ya.
1: Salam pertama untuk Daunen yang sedang menyiar di Siangko, semoga lancar aktivitasnya dan murah rezeki buat keluarnya Daunen dan doakan nanti Daunen bisa nak menjejakkan kakinya ke tanah suci ya daya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama salam untuk Saleha, salam untuk grupnya diwakilkan sama Daunen Pakigo. Salam untuk bapak ibu pimpinan Radio Bahana di Perang Panjang, semoga terkabarnya selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Daunen.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam juga untuk Putih Kumbang Dewaso, semoga sehat selalu, murah rezeki buat Putih Kumbang Dewaso sekeluarga. Tadi Daud sampai salam dari Dalian, tadi salam balik untuk Dalian, semoga lancar aktivitasnya, laris manis kalau menggalainya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salam juga untuk Pak Ade, salam juga untuk Daal sebagai kuda putih ya, yang pertama tadi. Semoga selalu murah rezeki buat Daal viral. Salam juga untuk Putri Sago di Semayang, salam juga Aziza, ada TL, ada Raju Munis Kumbang, ada Ardi Jakarta sama kawan-kawannya ya Daunen ya. Salam juga ke ketua di Penyalayan, salam juga untuk Pijuran 7, ada Mita, ada Ampera Nikmat Nurul, salam juga untuk Putra Medan Boga, ada Wan Mister, ada Putra Arifan di Solo. Salam juga untuk Iga, semoga sehat selalu. Salamnya di Bukit Komen, akan bergabung Beko dapat salam dari Tau Sio Bangunan ya.
0: Jadi kalau betul ya.
1: Apa batu lagunya?
0: Alah.
1: Keadaan cuaca di terminal untuk informasi sementara untuk dari Daud untuk Radio Padang Panjang sangat cerah berawan dan angin sedang bertiup ke arah barat. Dan lalu lintas aman amin terkendali, seperti itu laporannya.
0: Wah luar biasa. Terima kasih laporannya Daud di Dobok Batu Sangka.
1: Ya, dan keadaan lalu lintas aman amin terkendali begitu. Salam dari Weno untuk Radio Bahana Padang Panjang yang kami insya Allah gapai mancing ke anak mau tuh ke Umbilin.
0: Wis mantap.
1: Kini Daun sedang mabuk, kini mah sedang menyemprot durian sama yang mancor kini. Jadi tidak ada Daunen bergabung tadi ada pek salam tadi bagaki lah kiro lu HP nya di dalam dili bakunci batunggu lo dulu. So, pokoknya Daud pendengar setia Radio Bahana itu walaupun tak dapat itu pokoknya Daud tetap mendengar Radio Bahana.
0: Baik, terima kasih Daud.
1: Sama Daunen ya. Terima kasih lah mangkin nama telepon Daud yang lagunya dikirim untuk Putri Kumbang nih Pak ya Daunen ya.
0: Jadi.
1: Setelah petugas ditunggu lagunya di terminal pilihan Dabok 5 kaum Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bahana rancak bana.
0: Oke, Daud di Dabok Batu Sangka senang penangnya. Di belakang Daus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum kok Pak Dunia, siang ulang.
0: Mbak Aka, Pak Aldi.
2: Baru siap masak ulang,
0: baru siap?
2: Masak.
0: Asik. Ha.
2: Dia rambut yang masak.
0: Ah, tu baru keren tu. Laki-laki masak tidak haram untuk hari, bisa masak gitu kan?
2: Iya, keren. Cuma katanya kan kalau masak-masak banyak yang terpakai gini. Berantakan dapurnya.
0: Oh gitu ya.
2: Inyo tu yang nagihan jadi.
0: Itu ciri khas laki-laki masak, ah, banyak para gaya terpakai dirinya gitu kan?
2: Oh iya. Gitu. Inyo enggak dibagas-bagas.
0: Oke.
2: Yang minta aku bayang-bayang yang dari Anwar ya.
0: Apa?
2: Bayang-bayang rindu yang dari Anwar.
0: Bayang-bayang rindu. Jadi kirim-kirim lo salamnya dulu.
2: Nah, yang pertama untuk yang udah bukti-bukti itu di dapur. Betul, menikmati makannya sama makan siang lawan.
0: Yes, mantap.
2: Terus untuk Daud Kemantako.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Untu tadi.
0: Ya.
2: Dadar-dadar. Untuk Mary Samuyu di Bukum.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Ika Tanjung.
0: Ya.
2: Untuk Aziza. Aziza dapat salam tuh dari orang rumah Bu Aziza.
0: Oh, mantap. Ya.
2: Terus untuk Agung Munir.
0: Ya.
2: Untuk Andi Surungan Minat Kelayang di Kodaya Taulu. Terus Kota Medan Borda, Kepisa di Kepuangan, Kanti Singgalang.
0: Oke.
2: Okay. Ini di Balai-Balai, ini yang dibatuhi Mbak tadi.
0: Jadi?
2: Terus Pak Zainal yang di Kantor, itu menang
0: warnanya. Baik ya.
2: Itu saja warnanya, warnanya gimana nih?
0: Bawa. Ah, iya. Siap, dilanjut Aldi, ditunggu lagunya Riko.
2: Iya, warnanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Cantik, Pak.
0: Ya, kita balik ke WhatsApp dulu senak penengah ya. Aku ada dulu WhatsApp cek lah ya. Dari Icin ya. Icin Silvia Anggreni di Kacang. Assalamualaikum Mononin, putarkan lagu Basangai di Abu Dingin. Jadi salam untuk TL, Mr. Naga, Ika Tanjung, Aziza, spesial untuk Wan Onen katanya. Terima kasih Icin ya. Bana rancak bana kata Icin. Okey, baik.

Kita bacakan pula WhatsApp dari Wan Nikmat ke ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kasadunya ya Wan. Putarkan lagu dari Fauzana judul Janji Hanya di Mulut. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana katanya. Dari Wan Nikmat ya. Kemudian ada pula kopasan dari siapa ko? Nomor teleponnya 5167 di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Wan Onen. Minta lagu Cik Wan Onen Malin Kundang. Judulnya Nandari Bram KPJ katanya. Yang Bram KPJ ko tidak ada baka tu. Pokoknya lagu Malin Kundang lah kita putar biko ya. Kirim-kirim salam untuk sadu-sadunya nan lah masuk jun nan kamasuk. Salam spesial untuk Wan Onen, semoga sehat selalu dan rezeki lancar katanya ya. Terima kasih Wan Onen, Bana Rancak Bana. Oh, dari Mama Kairan di balai-balai ya.

0: terima telepon CLS Anak Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Onen.
0: Iyo, siapa Onen kok?
1: Vita Yukoto.
0: Oh, orang Kota Lawe, Mbak Akaba.
1: Sehat-sehat.
0: Lai tarang hari di Kota Lawe kini tuh?
1: Ayo, Onen.
0: Alhamdulillah. Ayo, mau dengar lagu apa?
1: Itu Sembara, Onen.
0: Judulnya apa tuh?
1: Payung-payung kuniang.
0: Payung-payung kuniang ya. Jadi kirim-kirimlah salam
1: untuk sadonya saya Penengah, Bang Onen.
0: Untuk sadonya Penengah ya. Jadilah begitu ya. Payung-payung kuniang judulnya ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum,
1: Onen.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak, Bana.
0: Rancak.

0: Oke, jadi terima telepon saya sudah penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mori, Wanonet.
0: Jadi, Mori di Batu Limba, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagunya?
1: Cerit.
0: Halo?
1: Halo.
0: Lagunya apa?
1: Lurah Anak Batu dari Stramula, Seramulai.
0: Lurah Indak Babatu.
1: Yo. Lihat dong.
0: Lurah Indak Babatu ya. Di siku yang menyanyi Andri Koga, Eka Sutai. Dia siapa leko?
1: Eka Sutai saja lah.
0: Eka Sutai saja lah ya. Jadi beko kita putarkan. Kirim-kirim salam.
1: Salam.
0: Ya.
1: Halo. Untuk Daud Dobo tu ah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Aldi. Untuk Manda nak jadi
0: masuk. Oke.
1: Okay. Putri Bali.
0: Ya.
1: Untuk Putri Tanjung kawan-kawannya dulu nak tu lah.
0: Jadi.
1: Madalah. Untuk
0: Amat Tambai
1: kawan-kawannya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk TL ya. Untuk mana untuk yang mengangkat dolar Nen.
0: Ah jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko ya.
1: Yo Nen.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Dan kami untuk Owan, untuk perubahannya, sadonyo.
0: Jadi, terima kasih. Untuk manja
1: yang berang-berang.
0: Manganya berang-berang.
1: Ini kan apa nih, Pak Wabu, ya, lawan lagunya tadi.
0: Hah?
1: Apa cuman lagu manda tadi, ya, ya?
0: Sudah cari judul lagunya dulu, ya.
1: Aduh, cuman manda, ya. Untuk manda, kencet, kembali nenek Aisyah.
0: Oke.
1: Mori cahaya.
0: Jadi.
1: To, setambah yuk kawan-kawannya, Manisa yuk kawan-kawannya sadonyo.
0: Oke.
1: Niamai Kasanova.
0: Ya.
1: Taus. Ajo Mune. Ini dan dar.
0: Oke.
1: Wah.
0: Ya.
1: Lagu manda tadi 3 bulan cinta terjalin lagi boleh wan.
0: Ah jadi dicariin lagunya buka ya.
1: Oke. Okay. Tu TR, Raju yeah. Adam, Mister.
0: Iya.
1: Tu Aldi. Kapung.
0: Jadi.
1: Kandung. Koyang. Aku lewat.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Special.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya Biko ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.

Kemudian kita bacakan pula balik ada pasan singkat di WhatsApp dari Sepoko. Dari Edi di Pasaraba'a ya. Assalamualaikum Wan, iku dari Wan Edi di Pasaraba'a minta lagu Cik Wan Duo Cinto Talago Cinto. Apa kok? Duo Talago Cinto. Ah ya gitu. Oke ya. Salamnya untuk nan lah masuk tadi samunan ke masuk beko. Salam kenal untuk Wan Onen, terima kasih Wan bahana rancak bana kata beliau ya. Jadi Wan Edi di Pasaraba'a ya, ditunggu lagunya beko kita putarkan ya.

Nomor teleponnya 9725 di belakangnya ya. Assalamualaikum Wononin katanya ya. Selamat pagi menjelang siang Wan, request Mayat. Oh namanya Mayat kali ya, lagu cek lagu rap dari Buset. Sama Pras Teguh Batu Pren judul lagunya ya. Salam-salam untuk yang Allah masuk Junan Kamasuk. Salam istimewa untuk kerubana jo keluarga Mayat katanya. Bana FM Rancak Bana ya. Oke. Kan namanya Mayat dan sanak kita kok ya. Di mana tadi tampilnya tuh? Enggak disampaikan tampilnya tadi ya.

Dunyanya nan lama minta lagu sadenyanya insya Allah dikabulkan lagunya ya. Insya Allah diputarkan sadenyo lagu permintaan di siang hari kini ko. Jangan sampai aduh nih tidak terputar. Nampaknya waktu kita cukup panjang sampai jam 2 balik beko ya. Dan diperkirakan waktunya cukup. Tapi kita dengarkan sadenyanya. Terima kasih untuk rencana dan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko ya. Insya Allah kita akan bersua balik bisua di waktu dia frekuensi dan sama ya. Tentunya di 103,2 MHz Bana FM Rancak Bana. Selamat mendengarkan lagu-lagu Rancak ko dan selamat menikmati hari libur. Sekali lagi selamat hari tahun baru ya. 1408 Hijriah awak kini ya, di satu Muharram tentunya. Jadi sebenarnya kita dengarkan lagu permintaan pertama dan berasal dari Puncu ya, di Kota Tua Penyelayan. Semoga rami ampirannya kini. Sirih karakok kita dengarkan lagu dan pertama.

Bella, nampaknya laba lunggu lagu kita sanak penengah. Mungkin kita cuman sampai season kedua di hari nanti. Lagu ini banyak mana ya, kita dengarkan.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Abon nyobali cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Pilih mau cak balio, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mah.
0: Yo subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampeknya, tuan? Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh persikan Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisikan Zia. Gagang, murah, lama dana.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ini di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedan deh dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: capek lah. Ayah lantala ikwah.
1: Iya ya, helm ipit ma ya.
0: Ndak usah sulah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, alah cukai di siko sadonya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Rangko yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Baso di mah kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak ke paralu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7777-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Bung Itung dari BBS, mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikkan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: dia gesek.
1: Abon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Balina rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Ini mau cak balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Sinyo dia beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amehnyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

100,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Dari Aiko sudah mengawali perjumpaan kita di sore ini ya. Ya, dari jam 15 sampai jam 18 nanti Sobat Bahana seperti biasa ya, ada Liz Hariko dari jam 15 sampai jam 16 di season yang kedua di hari ini ya. Ya, spesial nih hari ini terus juga dari Kementerian Agama Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam 48 Hijriah bertema menebar maslahat, menguatkan umat. Nah, tema ini menjadi payung besar program nasional Peaceful Muharram ya, yang menekankan pentingnya menampilkan wajah agama yang damai, memperkuat kepedulian sosial, dan menghadirkan kedamaian. Nah, tema tersebut juga bisa menyesuaikan tema kegiatan dengan beberapa kegiatan yang ada di tentunya di sekitar Sobat Bahana ya, di daerah-daerah masing-masing pasti ada untuk menyambut Tahun Baru Islam ini, ada kegiatan-kegiatan penting yang biasa dilakukan. Ya, Sobat Bahana, di edisi 16 atau bertepatan dengan 1 Muharram Tahun Baru Islam ya, Sobat Bahana ya, di 1448 Hijriah dan juga 16 Juni 2026, udah separuh hari, udah separuh bulan ya kita lewat.

lewati di bulan Juni ini ya. Dan selamat berulang tahun juga nih buat Sobat Bahana yang bertambah umur, bertambah usia, bertambah pengalaman tentunya ya Sobat Bahana di hari ini 16 Juni 2006. Dan terima kasih juga buat Sobat Bahana yang sudah dari pagi tadi, siang sampai sore ini masih tetap bersama kami tentunya ya. Pendengar setia Bahana FM dimanapun berada, ya selamat sore buat semuanya. Ya masih di gelaran nanti ada info-info peristiwa yang terjadi hari ini ya Sobat Bahana ya. Kita nikmati dulu ada Alexa selagi ku mampu.

100,2 Bon FM dari yang Gunci Safia sebut Bahana. Hanyalah cinta ya di album Echoes-nya buat sebut Bahana sudah nganterin kita ke pukul 15:26 di studio kita deh saat ini ya. Dan untuk informasi sholat asar kita pada hari ini pada jam 15:46 ya sebut Bahana ya. Oke, ya kita lanjut lagi dengan informasi di list hariko kita pada sore ini sobat Bahana tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, 16 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Ya, 16 Juni adalah hari ke-167, hari ke-168 di tahun Kabisat di kalender Georgian ya sobat Bahana ya. Nah, peristiwa yang pernah terjadi yakni di tahun, wah ini cukup banyak ya, oke. Ya, di tahun 1901 sampai 2000 ya, sebenarnya 1903 ada Ford Motor Company didirikan oleh Henry Ford di Detroit, Amerika Serikat. 1903, Reinhold Amundsen ya meninggalkan Oslo, Norwegia untuk memulai pelajaran di kutub penjelajahan di kutub pertamanya ya. 1908, Perang Belasting terjadi di Sumatera Barat, menolak peraturan membayar pajak tanah kepada pemerintah Hindia Belanda. 1911, IBM didirikan dengan nama Computing Tabulating Recording Company di New York. 1940, Perang Dunia Kedua, Marshal Henri Pipol Petain menjadi kepala negara Visi Perancis, Chef of the Frenches ya. 1940, Lithuania menjadi negara komunis. 1946, Karasidenan Surakarta dibentuk, selanjutnya diperingati sebagai Hari Pemerintah Kota Surakarta, Indonesia. 1958, Imre Nagy, pemimpin revolusi Hungaria, dieksekusi. 1963, astronot wanita pertama asal Uni Soviet Valentina Tereshkova meluncur menuju orbit bumi menggunakan posok 6. 1977, Ores Corporation didirikan di California oleh Larry Ellison, Bob Manor, Ed Kattas. 1983, Yuri Andropov menjadi Presiden Uni Soviet. 1999, Thabo Mbeki terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Ya. Tahun 2000, Israel menarik pasukannya dari seluruh Lebanon kecuali di wilayah sengketa Ladang Seheba. Oke, sementara di tahun 2003 peluncuran Nokia 6600 dengan OS Symbian ya. 2011 Abu Bakar Ba'asyir dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah terbukti terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. 2012 ERC meluncurkan pesawat luar angkasa Shenzhou 9 ya yang membawa 3 astronot. 2013, Hassan Rouhani terpilih sebagai Presiden Iran menggantikan Mahmoud Ahmadinejad. 2015, penuntasan Pesta Olahraga Asia Tenggara. 2015, Thailand keluar sebagai juara umum. 2015, Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadan 1436 Hijriah sama dengan 18 Juni 2015. Oke, itu dia sobat Bahana cerita kita di Lisa Riko ya. Nanti masih ada yang bisa kita share hari ini ya. Ya, kita nikmati dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan juga buat sobat Bahana di sini ya. Kita punya Anima, jangan mencintainya. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Masih bareng kita tentunya di 100.2 Bahana FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: الرفيع وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial OB.
2: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali ya. Kita jumpa di Sosial OB kita dari jam 16 sampai jam 18 nanti ya, Sobat Bahana ya. Kita perbarui kembali informasi untuk Sobat Bahana di sore ini ya. Ya, mengawali perjumpaan kita, Sobat Bahana.

Yang pertama kita mau menginfokan ya tentang cuaca hari ini untuk Sumatera Barat.

Nah, perkiraan cuaca Sumatera Barat 16 Juni 2006 ya, kita bisa lihat cek kondisi Padang, Padang Pariaman, Bukit Tinggi dan kota lainnya. Nah, ini berdasarkan dari sumber BMKG. Perkiraan cuaca untuk 7 kota di Sumatera Barat pada hari ini ya, Sobat Bah, hari Selasa 16 Juni 2006 menunjukkan kondisi atmosfer yang bervariasi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BMKG, Kota Pariaman menjadi salah satunya wilayah yang diprediksi mengalami hujan ringan. Ya, sementara itu sebagian besar wilayah lainnya didominasi kondisi berawan hingga udaranya kabur ya. Masyarakat khususnya pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara karena penurunan jarak pandang dapat terjadi di beberapa daerah. Nah, Kota Pariaman diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara berada pada kisaran 63% sampai 95%. Nah, sementara untuk Kota Padang, cuaca diprediksi berawan dengan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius serta kelembaban mencapai 70 hingga 97%. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi di Kota Solok. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 21 hingga 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 75 hingga 94%. Cuaca berawan juga diprediksi menyelimuti Kota Sawahlunto dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 hingga 97%. Nah, sementara itu Kota Padang Panjang diperkirakan mengalami udaranya kabur dengan suhu relatif sejuk yakni 19 hingga 26 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 66 sampai 99% ya Sobat Bahana ya. Tadi pas mau berangkat udah mulai turun hujan, tapi nggak tahu ini panas kembali ya. Kita lihat nanti ya Sobat Bahana ya, gimana nanti reaksinya beberapa jam lagi ya. Nah, kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Bukit Tinggi. BMKG memperkirakan udara kabur dengan suhu 18 hingga 24 derajat Celcius serta kelembaban mencapai 71 hingga 98%. Adapun Kota Payakumbuh diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 93%. Oke, lanjut Sobat Bahana ya, untuk informasi untuk Pariaman sudah, Kota Padang untuk Solo udaranya kabur ya Sobat Bahana, Sawahlunto juga, Kota Padang Panjang tadi sudah, Bukit Tinggi udaranya kabur juga, untuk Kota Payakumbuh berawan. Nah, BMKG juga mengingatkan bahwa perakiran cuaca ini merupakan hasil analisis teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer atau numerical weather prediction ya. Oleh karena itu, kondisi cuaca aktual lapangan dapat berubah sewaktu-waktu dipengaruhi beberapa atmosfer yang berkembang secara dinamis. Nah, masyarakat diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan antar kota. Oke, itu dia Sobat Bahana untuk informasi hari ini ya, di yang bisa kita hadirkan buat Sobat Bahana tentunya. Ya, lanjut Sobat Bahana, ada masih nuansa-nuansa dari negeri sendiri, kita punya Arsi Widianto dengan Tiara Endeni, ada bahaya di sore ini ya. Oke, ya selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik je perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
5: Tetap dengerin Bana FM ya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Sosial OB kita di sore ini ya. Kita lanjut lagi, Sobat Bahana. Dan ini masih ngebahas ya tentang

Ya, sementara ini dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumbar berhasil menuntaskan kepulangan gelombang pertama jemaah haji Debarkasi Padang musim haji 1447 Hijriah. Kedatangan jemaah haji kloter 11 di Bandara Internasional Minangkabau pada hari Senin ya. Hari Senin sore menandai berakhirnya fase pemulangan gelombang pertama. Dan Kepala Kanwil Kemenak Sumbar M. Rifki di Kota Padang sehari Selasa menjelaskan ya, hingga kepulangan kloter 11 Kemenhat setempat mencatat sebanyak 4.294 haji dan petugas asal Debarkasi Padang telah tiba di tanah air. Artinya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH bersama Kemenhaj tinggal menunggu atau melayani 3 kloter lainnya untuk merampungkan kepulangan seluruh jemaah haji musim 1447 Hijriah ya Sobat Bahana ya. Dan total dari 14 kelompok terbang yang dilayani Debarkasi Padang tahun ini sebanyak 11 kloter dipulangkan melalui fase pertama dengan rute Jeddah Padang. Pada kesempatan itu juga menyebutkan kloter lainnya kini masih berada di Arab Saudi dan akan dipulangkan ke Indonesia melalui fase gelombang kedua rute Madinah Padang dalam beberapa hari ke depan. Tiga kloter yang tersisa masih di Madinah menyelesaikan rangkaian ibadah dan ziarah tentunya ya Sobat Bahana ya. Kloter 11 merupakan gabungan 11 jemaah haji dari 4 daerah berbeda, yakni 207 asal Kabupaten Pesisir Selatan, 83 dari Kabupaten Damasraya, 90 orang Kabupaten Sijunjung, serta 4 asal Kota Padang. Dan ia membenarkan seorang haji yang tergabung dalam kloter 11 asal Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Imam Kanapi, Imam Kadir 81 wafat di Kota Mekah karena shock kardiogenik dan yang dialaminya ya Sobat Bahana ya. Nah, itu dia Sobat Bahana, nanti kita tunggu aja untuk informasi kepulangan para jemaah haji kita ini tentunya ya Sobat Bahana ya.

Oke, ya Sobat Buana, kita lanjut lagi nanti Sobat Buana dengan informasi yang lain tentunya. Masih di sini di Sosial OB kita tuntas sampai jam 18 nanti.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Pit, capek lah. Ayah lah salah ikwa.
3: Iya ya, helm Pit mah ya.
2: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, apa iwak lai.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
2: Alah mah, tanang selah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah. Attention.
4: You are listening to Bahan FM now.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

102 Bon FM. Masih di sosial OB kita Sobat Bahana, ada Sarah Fajira Juliet ya, featuring Edi Triplex di sore ini ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Dan kita akan menginfokan juga ya, tradisi-tradisi diadakan dalam menyambut Tahun Baru Islam ya Sobat Bahana ya. Ya, Tahun Baru Islam. Oke. Ya, dengan tema menebar maslahat menguatkan umat di Tahun Baru Islam di 1448 Hijriah ini ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita masuk musiknya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa tradisi yang diadakan di Indonesia, tradisi menyambut satu Muharram ya, dengan nilai-nilai spiritual, dengan kearifan lokal, pawai obor, kirab budaya ya, terus pembuatan bubur suruh hingga ritual tabik di Sumatera ya. Perayaan ini dimaknai sebagai momen refleksi rasa syukur dan mempererat tali silaturahmi. Nah, ragam tradisi tersebut bervariasi di daerah Indonesia ya Sobat Bahana ya. Ada pawai obor di hampir seluruh penjuru Nusantara, anak-anak hingga orang dewasa berkeliling berjalan kaki sambil membawa obor melantunkan salawat sebagai simbol semangat hijrah dan syiar Islam. Tabuk Sumatera Barat, ada juga Tabot Bengkulu, tradisi khas masyarakat Minang dan Bengkulu untuk memperingati Asyura. Puncaknya adalah mengarak bangunan tabuk setinggi belasan meter dan melarungnya di ke laut. Dan selanjutnya gue ada Sobat Bahana, ada kirab budaya atau tapa bisu ya, Yogyakarta dan Surakarta. Ini malam satu suro di lingkungan keraton diisi dengan kirab pusaka. Warga abdi dalam juga melakukan ritual tapa bisu ya, yang berjalan mengelilingi benteng keraton tanpa mengeluarkan sebatang kata pun sebagai sarana meditasi. Oke, nah apa aja nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Sobat Bahana yang bisa nanti kita bagi lagi buat Sobat Bahana tentunya. Masih di sini di 100.2 Bahana FM, masih bareng Sandra di sini tentunya ya. Masih di sosial OB kita di sore ini.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kan dia? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dima sih Pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Dimanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih Pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau nih.
4: Toko MT menjual pedan deh dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

Oke, Sobat Bahana, masih di tema nuansa menyambut tahun baru Islam ya, Sobat Bahana ya. Menebar maslahat, menguatkan umat di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali buat Sobat Bahana yang baru gabung bersama kita tentunya ya. Kita akan kasih lagi informasi yang lain tentang tradisi yang diadakan di seluruh Indonesia untuk menyambut satu Muharram ini ya, Sobat Bahana ya. Sementara ada tradisi bubur suro ini di Jawa Barat dan Jawa Tengah, warga bergotong royong memasak dan membagikan bubur suro. Makanan ini menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur dan harapan kehidupan yang lebih manis di tahun yang baru. Mabit, terus ada lagi kegiatan mabit, kegiatan keagamaan di berbagai masjid. Masyarakat berkumpul untuk melakukan mabit, berdiam diri di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, dan mengadakan santunan anak yatim yang juga sering disebut sebagai lebaran anak yatim. Nah, kombinasi unik antara syariat Islam dan budaya lokal ini menjadikan perayaan Tahun Baru Islam Indonesia tidak hanya menjadi sarana ibadah ya, tetapi juga daya tarik wisata budaya yang sangat kaya di Indonesia, tanah air kita tercinta. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya, di Sosial OB. Dan jangan lewatkan nanti setelah ini dari jam 18 sampai beduk maghrib nanti, Sobat Bahana, ada Voice of Islam ya, ceramah agama yang akan kita hadirkan. Dan untuk waktu maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 25 menit. Untuk waktu isya jam 19 lewat 40 menit ya, Sobat Bahana ya. Untuk warga Padang Panjang, Batibus Bulukoto dan sekitarnya ya. Dan jangan lewatkan juga nanti malam pada jam 19 sampai jam 21 ada gelaran Marapalam ya, Sobat Bahana ya. Buat Sobat Bahana yang pengen request lagu-lagu Minang, silahkan nanti bergabung bersama kita di 0821-2270-8300. Ya, kita jelang sore malam sampai tengah malam nanti jam 23 bersama kami di 100,2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: us on the radio.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah rahimakumullah, kajian kita kali ini adalah tentang babul yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakkal. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa makna yakin di dalam bab ini adalah melihat secara langsung dengan kekuatan iman, pengetahuan secara real yang dilahirkan oleh kuatnya keimanan, baik diawali oleh keyakinan

0: ilmu,
1: bahwa dia mendapatkan informasi atau berita dari yang maha terpercaya, yaitu Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bentuk berita-berita dalam wahyu. Itu yang diyakininya. Seperti orang yang mendapatkan kabar tentang suatu peristiwa dari seseorang yang sangat terpercaya bagi dirinya, maka dia sedikit pun tak meragukan informasi itu. Atau pada tingkat dia melihat langsung peristiwa itu, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga dan neraka, keyakinan yang tambah kuat, tambah tinggi, dan sampai kepada merasakannya, itu dicapai hanya orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla di kalangan para al-anbiya, dapat melihat langsung, dapat merasakan langsung, ya, tentang ilmu yang selama ini diberitakan kepada dirinya. Itu keyakinan. Sedangkan tawakkul adalah buah dari keyakinan itu sendiri. Ketika di dalam jiwa seseorang meyakini sesuatu yang ada di hadapannya atau ilmu yang dia kuasainya, maka muncullah ketenangan dalam jiwanya, kepasrahan apa yang akan terjadi karena keyakinan yang dia tanam dalam jiwanya. Seperti orang yang berjalan bahwa dia telah dijanjikan pasti sampai apapun halangan di jalannya, dan dia meyakini bahwa dia pasti sampai, maka setiap penghalang apapun yang ada di jalannya, dia tidak akan pernah tergubris atau tidak akan pernah tergoyahkan. Dia sudah meyakini pasti sampai. Inilah yang disebut yakin dan tawakkul. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, bil yaqini talabtul jannah wa bil yaqini huribtu minan nar wa bil yaqini addaitul fara'idha ala akmali wajhin wa bil yaqini asbiru ala al-haq. Dengan keyakinanlah aku mencari surga, dengan keyakinanlah aku lari dari api neraka, dengan keyakinan pula aku tunaikan seluruh yang fardu dengan semaksimal sesempurna mungkin, dan dengan keyakinanlah aku akan sabar dalam kebenaran. Jadi semua unsur kesempurnaan dalam penunaian tugas itu didasarkan pada tingkat keyakinan yang ada dalam jiwa kita. Tambah yakin, tambah sempurna cara pelaksanaan tugasnya. Tambah kuat keyakinannya, tambah kuat pula dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tambah melemah pelaksanaan tugas, tanda keyakinannya melemah. Tanda semakin malas kita beribadah, semakin tanda melemahnya keyakinan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan pula, "Lau annal yaqina istaqarra fil qalbi kama yanbaghi la tara farahan wa hazanan syauqan ila al-jannah aw khaufan minan nar." Seandainya yakin itu tertancap dalam jiwa sebagaimana kelayakannya, kekuatannya, latara niscaya jiwa itu akan terbang penuh kebahagiaan dan kerinduan kepada surga dan takut kepada neraka. Seandainya keyakinan itu mantap dalam jiwanya. Ini yang harus selalu menjadi perhatian kita, bahwa keyakinanlah yang menentukan seberapa jauh kita dalam menunaikan pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin dan dalam menunaikan tugas amanah di pundak kita masing-masing. Tambah yakin, tambah benar dan tambah kuat dia dalam menjalankan ibadah dan tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada kita. Pembicaraan tentang keyakinan sangat penting dan urgen sekali ketika kita berada di dalam satu alur kebersamaan dakwah. Mengapa demikian? Perlu dipahami bersama bahwa yang pertama, bahwa tawakkul dan keyakinan itu merupakan salah satu sifat

yang sangat besar, yang sangat agung bagi seorang mukmin. Dia sifat yang sangat menonjol dari seorang mukmin. Sehingga dikatakan, sampai dikatakan al-yakin imanun kulluh. Keyakinan itu iman secara keseluruhan. Jadi tanpa keyakinan tak ada iman. Berarti ketika seorang berada dalam keimanan, pasti dia akan ada dalam keyakinan. Terlepas bobot keyakinan itu, semakin tinggi keimanannya. Semakin lemah keimanannya. Itu yang menjadi dasar mengapa berbicara tentang keyakinan dan tawakul sesuatu yang sangat besar faidahnya buat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang keistimewaan atau ciri-ciri yang sangat menonjol dari seorang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi samil ali minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama dibatasi, artinya orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna, inilah cirinya. Selain ini tidak menggambarkan kesempurnaan iman seseorang. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya hanyalah alladzina idza dzukirallah, yaitu apabila mereka disebut nama Allah azza wa jalla, wajilat qulubuhum, bergetar jiwa mereka, bergetar karena ta'zim, bergetar karena cinta, bergetar karena takut, bergetar karena rindu, masing-masing bergejolak di dalam jiwa masing-masing. Dan itu ukuran keimanan kita. Tambah besar dan tambah kuat di antara 4 komponen tadi, maka berarti tambah keimanan kita. Tambah melemah ketika disebut nama Allah, tak ada getaran jiwa yang lahir di dalam jiwa kita, pertanda ada sesuatu yang rusak dalam iman kita. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, terlepas di dalamnya tersebut nama Allah azza wa jalla atau tidak tersebut, tetapi ayat-ayatnya yang dibacakan, maka di saat itu zadatuhum imana. Tambah beriman dia. Imannya sudah ada, iman dasarnya. Ya. Keyakinan dasarnya sudah ada, tetapi ketika dibacakan tambah menguat. Ketika dibacakan tambah menguat, ini menandakan bahwa salah satu penambah keimanan kita adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, mengapa kita begitu penting berbicara tentang al-yaqin wa tawakkul? Karena yakin dan tawakal itu merupakan dalil, bukti keimanan pemiliknya. Ya, tadi yang kita sudah katakan, al-yaqinu imanun kullu. Yakin itu keimanan seluruhnya. Jadi bukti seseorang itu beriman adalah keyakinan, dan buah dari keyakinan adalah tawakal, menyerahkan semuanya kepada yang dia yakini telah memberikan janji kepada dirinya. Janji yang terus Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam wahyu-wahyunya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi samil ali minasyaitan rajim, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian semua bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang tidak bertawakal kepada Allahu Rabbul Alamin. Alaihi rahimakumullah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tawakul dan keyakinan. Janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau menanamkan jiwa
keyakinan dan tawakul kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an tentang 70 ribu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditanya ciri-ciri mereka, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak menggunakan kai dalam pengobatan tusuk besi panas, ya. Wala yastarikun, tidak meminta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ya. Jangan disalahpahami pula bahwa hanya ini satu-satunya dalil yang menunjukkan orang masuk surga tanpa hisab. Sehingga kita tidak mau mencari jalan lain yang kita enggak sanggup, di satu sisi kita akhirnya putus asa, kita dihisab atau tidak dihisab, atau mencari jalan untuk masuk surga tanpa hisab. Jihad fi sabilillah misalnya, syahid fi sabilillah, itu pun bagian dari tanpa hisab. Karena nyerinya ditusuk-tusuk oleh pertempuran itu sendiri sudah merupakan penyelesai dari semua hukuman di sisi Allah Rabbul Alamin. Sehingga orang di antara kita ada yang mau diruqyah enggak mau, dikarenakan saya tawakal. Padahal akhirnya ketika dia sakit terus ngeluh habis-habisan. Aduh, saya gimana? Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Memang cirinya mereka tawakalnya memang tinggi sekali, enggak ngeluh, enggak apa, dan dia memang tidak mencari pengobatan. Dia memang berjiwa yang seperti itu, dan ini susah kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin, dan diantaranya adalah 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan berhenti di satu sisi sehingga nyari-nyari sampai-sampai terkapar nggak mau dakwah dikarenakan sakit, nggak mau diruqyah misalnya, ya nggak normal pikirannya, tahu-tahu wah gitu, terus saya nggak mau diruqyah, kenapa? Saya pengen tawakal sama Allah, tapi akhirnya nggak dakwah, nggak apa gitu ya, keluarganya terlantar apa semuanya, nggak mungkin. Ini bukan tawakal ini, ya ini ngaco, ya nggak normal gitu ya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi masuk surga tanpa hisab. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 58-59, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Cirinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ingat, perhatikan baik-baik, tawakul yang nanti di akhir ayat ini itu sama sekali tidak terlepas dari walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan beramal saleh. Beramal saleh, bukan tawakul dengan tidak beramal saleh atau tidak beramal sama sekali, bukan. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh kami akan persiapkan untuk mereka bagian dari surga ghurafa. Satu kamar, kamar indah. Bukan kamar bilik kayak kita di rumah. Ya, bukan kamar hotel bintang 5, bukan. Ini ghurafan fil jannah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan yang terbaik buat orang-orang yang beramal. Pahala yang terbaik buat orang-orang yang beramal. Siapa mereka orang-orang yang beramal? Ingat, beramalnya tidak lepas. Beramal, mereka yang beramal penuh kesabaran dan bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Serahkan semuanya sama Allah Rabbul Alamin. Ketika mereka berada di jalan jihad, di jalan dakwah, apapun yang terjadi di jalannya, dia yakin Allah menjanjikan yang lebih dari itu. Dan keyakinan itu yang menuntunnya, serahkan saja sama Allah apapun yang terjadi. Enggak akan tergoyah. Sebentar-bentar rayuan A, rayuan B, rayuan C, dia tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena janji Allah yang dia yakini, yang akan dia raih buat dirinya. Kedua,
bahwa tawakul sababun limahabbatillah. Tawakal

Hal itu salah satu sebab meraih kecintaan Allah Rabbul Alamin. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Rabbul Alamin? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, seluruh penghuni bumi akan tunduk dan mencintainya. Karena itu perintah Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Jibril pun mengumumkan kepada malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Maka para malaikat pun mengumumkan kepada seluruh penghuni bumi untuk menerima dan mencintai si fulan yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dia dicintainya. Jadi suatu anugerah yang luar biasa yang tidak mau dia jual dengan apapun. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah bertekad setelah musyawarah memutuskan satu keputusan untuk berjalan di satu jalan, tawakkal 'ala Allah. Serahin semuanya sama Allah Rabbul Alamin. Apa yang terjadi kagak tahu. Yang penting saya jalan. Ya Musa, kita kekejar. Kalla. Enggak mungkin. Kenapa? Musa sudah meyakini janji Allah Rabbul Alamin. Pasti Allah kasih petunjuk. Tapi bagaimana? Enggak tahu, gitu. Enggak tahunya enggak tahu, tapi keyakinannya sudah melampaui ketidaktahuannya. Keyakinannya melampaui ketidaktahuannya. Dia tidak tahu apa yang Allah akan lakukan untuk dirinya, tapi keyakinan terhadap janji Allah telah mengalahkan itu semua. Dia serahkan. Ini yang tawakkul sababun limahabbatillah. Yang ketiga, al-mutawakkilun fi himayatillah wa ri'ayatihi wa hifdzihi wa kifayatihi. Orang-orang yang bertawakal akan berada dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, naungan Allah, enggak usah ragu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan mencukupi kalian. Dia yang akan menjaga kalian. Dia yang akan memelihara kalian. Serahkan aja. Dia tidak akan sia-siakan hambanya. Apalagi hambanya yang menjaga agamanya. Hambanya yang serius menyampaikan amanah risalahnya. Enggak mungkin tidak dijaga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Bayangkan oleh anda. Suatu air keimanan yang menyejukkan jiwa. Ketika suara-suara sumbang membisikkan kepada sang Rasul bahwa dia ditinggalkan Tuhannya, tidak dibela, tidak dijaga, tidak diturunkan wahyu, dibiarkan dia dalam kesengsaraan, dibiarkan dia dalam kekecewaan, tidak. Bukankah kalau diingat dulu, engkau itu dhalan, tak tahu arah jalan, Allah beri hidayah. Bukan gitu kepada kita juga. Dulu kita tak tahu jalan kemana dalam hidup ini. Gak jelas. Hidup kita berputar di antara perut. Pisik, perut, pisik, perut, pisik. Tak lebih dari itu. Tapi Allah beri hidayah. Dipertemukan dengan orang-orang saleh yang berjalan di jalan dakwah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau yatim. Siapa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang kepada Abu Talib untuk menjagamu? Bayangkan oleh kita, kalau kita ditinggal orang tua, belum tentu ada yang bisa menjaga dan memelihara kita. Kalau kita lihat banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan tanpa ada yang menjaga dan menaungi mereka, padahal saudaranya masih banyak. Tetapi ketika Allah tumbuhkan perasaan kasih sayang kepada saudaranya untuk menjaga, membesarkannya, menyusuinya, memeliharanya, memupuknya sampai besar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Semua itu adalah tuntunan penjagaan Allah untuk sang dai yang akan membawa risalah Allah Rabbul Alamin. Enggak ada di antara kita yang tiba-tiba mati gara-gara dakwah. Tidak ada di antara kita yang tiba-tiba kelaparan habis-habisan karena dakwah, enggak ada. Tapi Allah jaga. Biasa lama kita menjaga Allah dan menyerahkan urusannya pada Allah, Allah akan menjaga kita. Yang keempat, al-hidayah was-sadad wal-bu' an mazalikisy syaitan. Ada hidayah yang akan kita dapatkan
ada dukungan dari Allah.

0: kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau bertawakal, tak akan mungkin syaitan menggelincirkan kita dari jalan Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya adalah al-mutawakkilun humul qudwat alladzina ja'alahumullahu uswah yuqtada bihim. Orang-orang yang bertawakal itu adalah uswah hasanah, tokoh-tokoh yang akan dijadikan suri tauladan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dan para orang-orang beriman pun diperintahkan untuk menjadikan Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau jadi uswah hasanah. Salah satu ciri yang sangat menonjol dari Ibrahim alaihissalam dan umatnya yang mengikutinya beriman kepadanya adalah bertawakal. Ya, sampai dikatakan di ayat terakhirnya, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doanya. Doanya yang sangat besar sekali, bahkan kita diajarkan di dalam doa-doa kita ya. Misalnya ketika kita berdoa Allahumma laka aslamtu sebelum tidur ya. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut ya wal jinnu wal insu yamutun. Doa yang Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada engkau aku berserah semua, aku Islam. Salah satu inti dari keislaman adalah berserah apapun yang Allah akan. Orang nyerah, tahu kan orang nyerah, seperti orang yang sudah kepepet nyerah, udah mau gimana lagi, enggak ada. Ini sih kita bukan karena kepepet, tapi karena keimanan. Aslam tuh nyerah. Dan denganmu aku beriman dan hanya kepadamu aku bertawakal. Diajarkan doa. Karena salah satu sifat yang sangat menonjol orang-orang yang beriman dijadikan qudwah adalah tawakal mereka. Tawakal mereka sampai dikatakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah didatangi seorang.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Ambon yo balik cincin nah, kaluang yo lo, nana mau pakai ku kayak ku jutu ari, jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia, malu pilih uan ko dia, adia tu nanda meminta kawan, nah ko pitia, Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan, deh, elo udah koe. Ini mang cak Bali yoan, sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amehnyo yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Depi cayo lah dia.

0: muah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Akeh lawan ke situ ak kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: 103,2 Bone FM. Selamat malam di sana pendanga. Alhamdulillah Basebo Jombo balik di Siko ya. Ada Salehan yang mengawani di sana dari pukul 9 malam sampai pukul 21 di malam nangko ya di sana ya. Ya seperti biasa di sana di acara Muara Palam di hari Selasa 6 Juni 2026 ya di sana ya. Bertepatan dengan 1 Muharram Tahun Baru Islam di Ampek Balai Ampek 8 Hijriah dengan tema menebar maslahat menguatkan umat. Yalah selamat malam untuk di sana kesadonyo dan di belakang lah ada pula nan kamu buka pintu kita di malam nangko di sana ya. Kita sapo lah dulu nak daripada lama-lama tagak di pintu masuk angin lah nyoko. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kelia.
0: Ay, ambo kiranya dapat kuncinya ya.
1: Iya, tagak.
0: Iya, sengaja tagak di pintu ya biar capek masuk.
1: Iya,
0: iyalah ba aka ba ambo kini ko.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mana palam wak lai?
1: Ayo malam palam tak lagu mina malam-malam lagunya 201 mimpi.
0: 201 mimpi. Sementara mau kita carikan ni.
1: Selamat lagi akan memadah selalu banyak berkat keluarga. Ayo.
0: Yo.
1: Mama gaul dari Palala no boleh tanggu no no Aziza no yo. DL. No. Apa dia boleh no yo rumah hitam no. Ada mama kau lagi bu.
0: Iya.
1: Jo selian aja yo, dom ser yo. Sudah ada pesan umpan yo.
0: Iya.
1: Yo, berkatan juang no yo.
0: Iya.
1: Banyak juang limitor yo. Ada baju no yo. Aduh, mesti ada. Mama Marni yo, siapa mana yo? Ada lagunya kan?
0: Lai.
1: Ada Aziza kan yo? Satu walanya berkena mana kurang terus ada orang berlakunya kan yo?
0: Jadi.
1: Kita mulai dah alu, tapi yang ini bukan. Ada lah.
0: Kalau ada yang sekali masuk kini yo. Ila.
1: Ada mesin dan ada dua orang seluruh satu orang yo.
0: Yo.
1: Si banyak dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancak bana Mama Raul kami.
0: Mandi. Kamu apa ini tu Mak Bo? Yalah di sana pandangan ya. Masih di malam palam kita di malam nangko ya. Ada tadi Mak Ambo lah membuka pintu kita di belakang. Di belakang Mak Ambo di sana kita sapu dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik aku.
0: Aziza, adikku nan cantik pula. Bak aka banyo.
2: Seperti biasa. Kalau saya kala gitu sayang, kok tidak semangat tari Uni.
0: Alhamdulillah. Semangat.
2: Sebagai pelimo apalagi mana enggak Uni bercerita cerita.
0: Mandi. makan Aziza semangat.
2: Alah dari Uni. Semangatku. Tak tahu kalau nak dengar radio.
0: Iya. Bagi sedah apa samba?
2: Ayo. Samba apa tadi
0: Apa tu samba
2: gitu dah. Ayam bumbu sama ikan goreng sama
0: tahu. Mane, mantap. Iyalah.
2: Iyalah makan malam.
0: Allah baru siap Ziza. Iyalah biar langkok lo bumbunya apa marah sama Ziza.
2: Spesialnya untuk bumbu yang untuk istrinya Kak Aldi Uni.
0: Apa lagunya tu?
2: Bidadari Sarugo.
0: Bidadari
2: untuk istrinya Kak Aldi yang lagi hamil sekarang Uni.
0: Iya tuh Bidadari Sarugo.
2: Salamnya untuk Kak Aldi, tuh cerita cintanya ke Kak Adila.
0: Iya.
2: Semoga hamilnya sangat selalu buat dedek bayinya.
0: Iya.
2: Tentang tuh Kak Aldi tuh balik tuh susu hamil Kak Aldi. Ya sehat dedek bayinya.
0: Iya.
2: Itu khusus untuk ibu hamil lah. Tuh sehat dedek bayinya tuh.
0: Iya, lah tahunya tuh.
2: Dah tahu dong kan?
0: Iya. Hidup.
2: Tuh kok mamanya Kak Aldi, dia cerita cintanya kan? Ada Pak Zainal, ada Kak Wiwit, Kak Nelly, Kak Sri, Kak Neneng. Itu tak mampu tadi yang barusan.
0: Iya.
2: Ada juga Mama Gaul, ada juga Munusi Kumbang. Pokoknya yang Mama Gaul di malam kos, adanya dapat selan spesial dari Azah Yuni.
0: Jadi. Iya lah, Azah.
2: Spesialnya mana untuk Bumi Cantik, Uni.
0: Jadi. Jadi. Iya lah.
2: Makasih banyak, Uni Cantik.
0: Iya, sama-sama, Azizah. Makasih lah bergabung.
2: Sama-sama, Uni Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak banget.
0: Ya, di sana pandangnya ya dari Azizah di sana ya, lagi pula bergabung di malam palam di malam nangko ya di sana ya. Nah, iyalah di belakang Azizah di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, bakal banyak amaya gaul.
3: Oh, kabarnya alhamdulillah.
0: Lah tiba di rumah ka?
3: Ma? Allah.
0: Allah. Baru tiba mana?
3: Tidak, Allah malam ini.
0: Allah malam ini. Minta lagu dulu nak. Di Marapalam.
3: Apa Marapalam minta lagu malam-malam tapi masam.
0: Cari yang maninya.
3: Maninya selehanya.
0: Hai. Eleng lama yang patang tutu sarundeng tu.
3: Tidak
0: lain. Alai, ayolah.
3: Ada tagihan rasanya.
0: Tambuh aja. Tinggal pasan nama senyo.
3: Apa lagu tu leh?
0: Yup, apa lagunya, Ma?
3: Cari nama dari Melati je sana.
0: Melati. Alah, sambut orang sangka tu.
3: Aman libur lah dong.
0: Iya libur saya. Ada senario tunggu libur lah ya. Ada senario. Iya
3: kami ke situ kan.
0: Iya jadi ada senario bagi lamo kape jadi banang raso kayo.
3: Itu mana? Maksudnya dari Melati tu raso kayo tu.
0: Iya raso kayo.
3: Itu penyanyi aslinya tu.
0: Penyanyi asli kok salah Asben, tapi tak tahu lah ke.
3: Cuba Asben jadi Asben.
0: Asben tak dulu kok dok.
3: Mana lo?
0: Tunggu lo santai lo. Asben ya. Lah selingkuh lo masa masih Asben. Oh, mana si Melati? tunggu sebentar, manyo. Asben ada tu doang saji, sumpah cinta, jang apa? Jangan berharap janda, kolak sarabi, burung bondo. Asben usah talah tarimo pengen sebuah gila gali-gali badendang.
3: Mana rasa kayu tu dari Asben lah.
0: Dia nak dah. Dia
3: mati. Ada di Melati je lah.
0: Melati selana.
3: Iya nak dah. Kayu rasa kayu.
0: Rasanya sok kayu. Yo, makasih banyak.
3: Iya, karena ini kau pergi ke sana.
0: Iya, libur lah dulu. Akhir bulan kau mau libur mana?
3: Tanggal 20 kalau nggak salah. Tanggal 19 masih situ.
0: Oh iya lah, karena yang udah libur.
3: Iya, kan seminggu kami liburnya.
0: Ya bilang lah ya ada libur sama kami tidak ada libur dah.
3: Iya, seminggu libur dah dari anak. Dekat tanggal 28 anak baru masuk.
0: Iya, alhamdulillah nikmati.
3: Coba lah.
0: Nanti kalau ada kerajo awak, orang payah cari kerajo.
3: Iyo, salam langsung ke mana sebenarnya.
0: Jadi, makasih.
3: Mambo. Kancang lagi mambo ya.
0: Iya, gicinya malah tiba situ. Gicinya tadi.
3: Iya, malah tiba iya.
0: Iya.
3: Salam langsung. Nak kawan buang itu aduh. Malah tua. Malah tua kalau mau nak kawan buang. Dari uban.

0: Dalam Ke Arifan
1: Iya
0: TL sama Riri sama Ari Besti-besti
1: Iya
0: Dajon Nita Nike Munir Aju Munir Sumba Maitam Maitam gak boleh Maitam Selamat Terhasil Bah Nah selesai-selesai selesai
1: Jadi iyalah.
0: Nah, spesialnya lah si Sandra
1: lah. nyala di rumah tuh lalu-lalu senang itu lah.
0: Iya, ini spesial si Sandra, ada kaleha dong.
1: Iya, jadi terangannya mah, dengan radio.
0: Iya, terangnya si Sandra itu di rumah.
1: Iya lah.
0: Nah, di musik komel sebenarnya saya.
1: Jadi, sekomeh-komehnya ya. Jadi, iyalah, waalaikumsalam.
0: Iya, musik komehnya lah.
1: Jadi. Kuat FM.
0: Rancak mana?
1: Iyalah di sana Mandangai. Dari Yamai Gaul di sana ya, lagi pulau bergabung di Malam Nangko ya, di acara Marah Palam kita tentunya ya. Iyalah untuk di sana lain masih ditunggu. Nangko minta lagu, bakirim salam, bakirim pasan, beli ya di 0821227083000. Iyalah di belakang Yamai Gaul di sana. Ado gay uban. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah, mana palam wak lagi ya?
2: Minta lagu minang malam-malam. Asam. Baka bano kak saleha kiniko lagi sehat ya kajo.
1: Alhamdulillah. Gaya baka banyak kiniko.
2: Alhamdulillah lagi sehat ya kajo gaya berkat doa kita bersama.
1: Iya alhamdulillah. Lagi sampai doa kami ya.
2: Sampai. Doa kami sampai. Oh, Pak.
1: Iya.
2: Kelihatan.
1: Iya.
2: Kami kita mendoakan.
1: Iya. Kaum muslimin, kaum muslimat.
2: Nah, wal mu'minin, wal mu'minat. Yang para lu kan sehat.
1: Iya, kek.
2: Ini bakaruan makan bertimbang artinya
1: di sini. Iya.
2: Nah, kalau badan sehat, bersama ladu itu makan lah.
1: Iya, lamanya.
2: Gue jadi yang ala-ala kayu.
1: Iya. Lamanya kulit nak, kek.
2: Lamanya kulit. Dan yang ayam itu macam pahamnya kan.
1: Iya, lamanya sama ladu.
2: Alah, pada kita malah dua tu lah. Dan dua ini makan nama. Tak nampak ni tu kat dalek ala ni.
1: Iyo. Alalai.
2: Minta lagu lah cik kat dalek ala.
1: Jadi, apa lagu kayak gini ke?
2: Tadi kan Azizah minta lagu Bidadari Sarugo. Kalau awak anak Sarugo.
1: Anak Sarugo.
2: Dari kami Padi Biola.
1: Anak Sarugo ya.
2: Dalam palam tak ya.
1: Jadi.
2: Palam pertama Kakak Saleha sehat selalu mudah rezekinya
1: amin.
2: Jauhkan kita dari segala bahaya dan
1: dosa. Amin. Doa yang sama untuk gae. Amin ya
2: rabbal alamin. Sama amin. Amin. Azizah tadi juga keluarga kecilnya Mai Gaul, Mambo, Bunda Dahlia, Jadi Palala, Aju Munir Kumbang, Mas Hitam, Rita di Manggung, Rita di Kepulauan Tujuh, PL Raju Walam buat Mister Nagano, Tri Ikin, Nah, batu limbah dapat salam sehat, salam berdinsana di udara dari Gaiban seluruhnya indah berdabi namo indah berdabi gala.
1: Iya, kan.
2: Nah, putra Tanjuangnya alias Bang Jack. Nah, Pak D, Bu D. Bang Pinai, Wan Jai. Pokoknya mesti kami kele ke sadunya tu saya.
1: Jadi.
2: Dia masuk oleh kawan di belakang, bapak tidak lah mulai dari kurang lah jangan.
1: Jadi.
2: Ya tadi kalau spesial ini untuk Kak Saleha sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dijauhkan kita dari segala bahaya dan daknya.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak. Warga negara Indonesia.
1: Jadi. Ya, guys. Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: sekarang pada pukul 9 malam lewat 40 minit ya. Untuk ada salat nanya, salat berjamaah masih panjang waktunya ya. Yalah, masih kita terima di sana penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, assalamualaikum.
0: Yo, Wanjai. Ya. Alhamdulillah.
1: Kesehatan tu dah perlu.
0: Yo, kesehatan perlu buat gesek-gesek tadi. Ayolah, mau berapa lama, Wan? Jadi, Wan. Apa lagu buat kini kau?
1: Bulan, ya. Indah Saban Diang lah.
0: Indah Saban Diang.
1: Ya. Dan dendang lah mana tu.
0: Jadi, Wan. Indah Saban Diang. Oh, mana kau, Wan? Tak ada rasa buat ya. Ada ni lain lah. Lain awak. Yelah, salam-salam lah awak.
1: Siapa yang ingin saya?
0: Lain. Tidak sama dia dari Dani Laila. Yelah, salam-salam lah awak.
1: Iya,
0: terima kasih banyak awak.
1: Dan untuk Mestam Santa, Santa aku dan Badik Uni ni lah.
0: Salam
1: balik lah tu Mestam.
0: Iya.
1: Ini soal orang tahu sedia apa ya, di Sangka ya.
0: Ya.
1: Dekat situ Pak Jay.
0: Ya.
1: Sumbang.
0: Ya.
1: Untuk Puteri Bungsu. Buat Pak Jay Barat.
0: Ya.
1: Untuk Adisa. Untuk PL.
0: Ya.
1: Untuk Biasa. Untuk Sanopal dan Sanaya. Ya. Sampai buat Rokok Selang kan ya.
0: Jadi Wan.
1: Kena Selang spesial tu lah yang dah habis
0: nampak. Jadi. Ya lawan. Terima kasih banyak.
1: Ya,
0: sama-sama.
1: Yup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancak mana?
0: Di sana panang ya. Dari Wanjai di sana ya. Laiku pula bergabung di malam nangko di acara mana palam gitu ya. Yalah, sampai malam saja untuk Bu En, Bu Epi, Winda, ya untuk Rosa Laundry, dan ada di Selengate di sana ya. Di RT Sabaleh. Ya. Salam pula untuk Bu RT gitu dari RT 1 sampai Sabaleh. Jo Bapak RT-nya ya di sana ya. Yalah, untuk halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bunda.
2: Mak kabar selia.
0: Alhamdulillah, Bunda mak aku lagi sehat teh.
2: Sehat sehatnya.
0: Alhamdulillah.
2: Malam kepala minta lagu Minang malam-malam.
0: Minta lagu Minang malam-malam.
2: Ayah. Jadi ayah siapa lah selia?
0: Bon?
2: Lydia Lura ndak babatu.
0: Deh lagu yang mantap-mantap malam kau ya Lura.
2: Ndak babatu dari Lydia.
0: Tuh ya. Lydia.
2: Kalau kata tai lain nolah nak buat tu nak kamu lagu ni juli kamu.
0: Iya. Lurah ndak.
2: Ndak buat tu. Dalam mentok tadi engkau memagau.
0: Iya.
2: Dambu Adiga. Gai Oban.
0: Iya.
2: Panjai kontakku Pak Di Bu Di.
0: Iya.
2: Nang kamu tu beku.
0: Iya. Dari Eka Sutai, Bon?
2: Ai enggak naik tu do. Dari Eka Sutai tu lain tu mah. Dah seluruhan awak tu dari Lydia.
0: Oh Lydia. Oh Lydia lain. Lain Bon.
2: Dari Lydia kan?
0: Lain Bon.
2: Lydia tu lah ya.
0: Jadi.
2: Lah Oban dulu kamu tapi lagu lain.
0: Oh beda lagunya.
2: Beda lagunya awak yang dari Lydia ni yang.
0: Jadi.
2: Jadi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Lancak ban.
0: Ini senang pandangan ya. Dari Bunda dah lihat tagage sajonya kok. Ha? Aduh janji ya tu. Iya, Bun. yalah ada lurah ndak membantu permintaan dari Bunda Dahlia di Pitalah ya di sana ya. Lurah Indah Babatu. Ayolah di belakang Bunda dah lihat di sana. Dia masih diterima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Arang sengayang.
3: Iya, orang panang
0: Ayolah, Mbak Aka barang sengayang gini kok.
3: Alhamdulillah, sehat.

0: Benar, ini lancar nangka kena
1: Putri Sago. Ah, yalah makan Putri Sago kini kok.
0: Bani.
1: Lah makan.
0: Allah, ini lah makan.
1: Allah siap. Apa
0: sambal? Sambal ladonya nih.
1: Iya, ini ada ubi sambal lado juga gulai cubi. Ya.
0: Adik mandi. Allah warna lele nih. Sambal lado bisa.
1: Iya, sambal lado lele. Apa lele lele ya.
0: Apa lele ya. Lama, terlalu minggu lah kan nampak.
1: Iya, nak nampak lado.
0: Iya.
1: Iyalah, belagu awak lah.
0: Belagu awak, apa kini kau yang satu rago dua mimpi.
1: Satu rago
0: dua mimpi, dua mimpi.
1: Sama lagunya sama siapa tadi kau tunggu lo. Dua rago satu mimpi. Iya, Mak Ambo. Wah, sehati. Mande-mande curiga kami kau.
0: Kak, ini Mak Ambo lagunya.
1: Aduh. Itu.
0: Lelai. Artis kembang saja lah. Kita kembang lah.
1: Permintaan ya. Apa lagunya?
0: Ratu sekembang.
1: Iya.
0: Apa judulnya yang ada?
1: Ratu. Sudah mencari ya. Jadi Samantha, Samantha. Kita cek dulu deh. Ayolah.
0: Sapu tangan saksi cinta dah.
1: Sapu tangan. Samantha. Sapu tangan. Sapu tangan merah. Jangan dong.
0: Sapu tangan merah enggak. Teringat kenangan jadi kalau sapu tangan merah.
1: Iya. tunggu dong. Bapak putar-putar juga. Selamat jalan, tak kicuah, tak lambe. Datang ya.
0: Apa nih?
1: Tak kicuah, selamat jalan. Luko ditikam. Ini enggak. Bantulah. Nah,
0: yang agak romantis.
1: Iya, iya.
0: Kalau taruh juga, gue di Uniko kalau.
1: Iya, iya. Balang tinggo gayo. Anggulah.
0: Tak ada sapu tangan dah sapu tangan sakit itu terus.
1: Tidak ada do, itu tak mungkin itu nan hilang lagunya mah.
0: Apa tu yang ada?
1: Gula.
0: Gunggung ada yang naik terus kumbang tu mah.
1: Gunggung lah, kini jua.
0: Hah?
1: Kini jua.
0: Ah.
1: Gunggung mandi naik, lay.
0: Kumbang tak?
1: Lay, aduh.
0: Lelur muram gunggung kiri kau turu ya nak?
1: Wak terima mana kau ya?
0: Wak terima mana? Wak mengajanya. Asal aja bapa menggunggung.
1: Iya. Aduh, ambilnya lay.
0: Tak ambil dah. Kalau nyerintang kan diadang tu kalau yang rekam bapa menggunggung kau.
1: Iya lah, gunggung lah dinai.
0: Iya milik kita berdua kalau itu.
1: Iya yang lain kontrak.
0: Lain kontrak kudo kerana.
1: Iya lah gunggung lah dinai. Iya lah. Salam lah dulu untuk si lagu koko.
0: Salam untuk Uni nan cantik. Semoga saya selalu, semoga panjang umur muda rezekinya lancar aktivitasnya Uni.
1: Terima kasih banyak. Doain sama untuk dia
0: awak. Kamu kat pintu. Kamu kat pintu ni.
1: Mak ambo.
0: Mak ambo kat pintu.
1: Iya, ditunggu anyo lah lama. Iya. Baru buka aduh pemilik lagu misalnya lama telefon.
0: Mama lah masak.
1: Alah mama lah. Alah tadi nomor berapa
0: itu? Untuk dasar
1: hit daroma. Iya. Daroma tu apa anda do? Cok-cok suara lay.
0: Dia masuk arwah ya Rani.
1: Dan tidak ada siami nak. Tidak ada nama ya telefon.
0: Ini tahu ni. Tahu orang tu dong. Ini nak nangang aja tu mah.
1: Iyo lain mah. Iyo sombong yo. Dia tidak doa mi yo.
0: Iyo.
1: Iyo. tahu.
0: Anak kamu masuk karuang, kamu masuk karuang apa?
1: Masuk karuang, karuang yang mana tuh?
0: Kerumunin.
1: Lari bawa si Aldi ke Jawa.
0: Lari bawa si Aldi ke Jawa.

0: Iya. Jadi artis lama.
1: Iya, nono mau jadi artis.
0: Iya, mau jadi film Roma itu nyama Ani Roma.
1: Iya.
0: Iya tuh mah, iya, sudah syuting
1: Iya,
0: ya mah.
1: kino.
0: Hati-hati lah Miko, udah semua itu dibawa lo.
1: Ayo, kita kok itu udah mau jadi Aldi, kok.
0: Iya lah, makanya gungguang lelai, biar gak dibawa si Aldi ke
1: Iya.
0: Jakarta. Ah, tuh.
1: Untuk di bos kumbang,
0: iya.
1: Untuk di anaknya, untuk Mister,
0: iya.
1: Untuk Pak Denai Mak Denai, untuk Pak Pine Samone,
0: iya.
1: Untuk Rosa, untuk Rangga, untuk Mister Al, untuk Mister, untuk Bang Al, untuk Kedaus,
0: iya.
1: Untuk Naitam, untuk Kak Zul sama Bu Marni,
0: iya.
1: Untuk Dr. Risa Mauncu, untuk Anissa sama di ADC, untuk Sado-sado Jolo nih, salam kompak, salam badun sanak seluruh pendengar Radio Bahana tanpa terkecuali.
0: Jadi.
1: Yang istrinya lagu kok untuk yang lagi menang, kok lagi menangannya.
0: Jadi.
1: Makasih Uni.
0: Iyo, sama-sama dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak Banang.
0: Ah, ini selak Banang ya. Dari Putri Sago di Sungaiang di sana, laiku pulau bergabung di malam nangko ya, di acara marah palam kita tentunya. Yalah, sambil kita aduh lah nak masuk kalau ada kita terima dulu, kalau ndak beku kita sambung balik di sana ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seleha.
0: Iyo TL, Mbak Akaba TL.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iyo, marah palam wak lai. Iya, daripada Tanjungkang, Weko, ha?
2: Lah, angin malam, Cik, lo.
0: Angin malam, wah, angin malam. Berarti lah tiba juga angin tu, dipanggil-panggil juga, nyo.
2: Kok ada angin mana?
0: Sama kau mau panggil angin malam tu, ya?
2: Itu angin malam tentang jendela.
0: Mandi. Ambil lah, Stek Mambo.
2: Aku mambo, seram.
0: Iya, nyo takut, ya, po.
2: Kau apa tu ni sagu?
0: Ya, apa tu sagu lain lo?
2: Cakap sini leh.
0: Ya lah yang biasa je ni TL.
2: Dan betul-betul kan lepa.
0: Iya.
2: Tak boleh peka dong.
0: Iya, yang biasa, yang lama je ni yang merasa. Iya lah. Salam lah TL.
2: Sosiaha di Kurubana sadala nyosep terlalu murah rasa kinyo.
0: Amin. Doa yang sama untuk TL jangan anak.
2: Iya. Nah, untuk Aziza.
0: Iya.
2: Mak Umbo.
0: Iya.
2: Untuk Opo. Untuk Papa Putra Arifan.
0: Iyo.
2: Mama lah masih terima Papa.
0: Iya. Kamu Papa itu nyo.
2: Mama lah masuk tadi doang. Mama itu cuma. Salam sehat selalu ya Mama.
0: Iya.
2: Untuk Icin, untuk Tri.
0: Iya.
2: Sudah jualan jadi adiknya. Untuk Kacang.
0: Iya.
2: Untuk Mak Datuk kami yang baru pulang dari haji.
0: Oh, tiba apa yang dia pun, Mak?
2: Insya Allah, setiap hari itu tanggal 6 balik.
0: Oh, iya.
2: Itulah tiba mungkin.
0: Malam mana?
2: Ayo, malam. Mudah-mudahan bisa saya sampai tujuan.
0: Yang dari Sangka, kok, Mak?
2: Enggak, yang dari rumah ya. Nak salah, Mak, dari di bagian ke arah ke Damas Raya tu,
0: Mak. Damas Raya, ya. Iya, Solo, Solunto, Damas Raya, mana?
2: Arah ke situ, Leo.
0: Oh, iya.
2: Kalau kakak, dek Putra Limau Kacang tu. Nah, pada tuak kami, Mak.
0: Iya.
2: Jadi.
0: Iya.
2: Itu untuk orang Bali ke Sadualahnya tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Untuk orang Padang Panjang.
0: Dua
2: CAA yang terjanji tu tak pernah ke tempat tu dah. Itu nan ka masuk beko. Untuk si Putri Sago tadi.
0: Jadi.
2: Putri tadi

0: Jombir.
1: Iya.
0: Yo, yang perahu. Nah, salam kompak selalu setelah sadonya saya seleha.
1: Jadi TL. Makasih banyak.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Banang.
1: Hai, di sana Banang ay dari TL di sana ya. Lagi kepulau bergabung di acara Marah Palam kita di Malam Nangko ya. Yalah, sambil kita menunggu azan di sana, yalah kita putarkan lagu dulu untuk yang lain dan ke masuk beko bisa bergabung di line chat kita tentunya di sana ya. Yalah.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
2: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadunya persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah pulo. Rasanya lah cukup, mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, alah ado, Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar Rambo panuah sadunya tuh. Deh, alah cukup disiko sadunya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baseo di mah kote. Baseo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Ode, ode, wakah, wakah. Wahana.

Kenangan, selamat malam untuk Pak YM, untuk Icin, ya, untuk Ayah Dena ya, Nana dan Dipita lah. Habis aku diputarkan lagunya ya Pak ya. Aduh, selamat pagi Minangkabau, basang adik abu dingin, permintaan Icin ya. Dan aduh, menyesap pisang jadi goreng dari permintaan Ayah Dena ya. Selamat malam pulun untuk Pak YM, beko aduh selamat pagi Minangkabau ya. Yalah, ditunggu lagunya Pak ya, setelah dua lagu lah ya. Yalah, selamat malam, tetap stay tune di Siko. Di 100,2 Bana FM, Rancak Bana, masih di acara Marah Palam tentunya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wahana.

103,2 Ban FM. Di sana pandangan sampai di siku pulau kita kawanan di sana diserangkan lagu-lagu marah palam kita ya. Ila terima kasih banyak untuk di sana nala ikut bergabung di malam nangko di sana ya. Ialah terima kasih untuk atensinya di malam nangko di sana. Aduh Pak YM, aduh Icin, jo ayah Denai tadi ya. Ialah nan masuk di chat kita, chat WA di sana ya. Ialah terima kasih banyak untuk di sana ayah Denai, Icin, Pak YM, TL, Putri Sago, Bunda Dahliar, Wanjai, Gai Uban, Amai Gaul, Azizah, Ma Ambo ya. Terima kasih banyak untuk di sana telah hadir di malam nangko. Besok jangan lupa di sana ada bahan apa pantun atau parang pantun kita besok ya. Siapkan pantun-pantun rancaknya tentunya di 103,2 Ban FM. Insyaallah ada Saleha balik di malam besok di sana ya. Mudah-mudahan sehat. Umur panjang, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka ya di udara tentunya. Yalah, Saleha pamit dulu di ajang nangko di sana. Mohon maaf kalau ada gara-gara hendak pas di tampeknya ya. Barusan kita dengar Saluang Ratu Salim Manti ya. Kalau yang terakhir di sana ada Alkalon Tunggu Sabanta. Ayolah Cik Laya Orkestra. Mana ke Sak Menganak Untung. Ayolah sebuah persembahan terakhir di sana ya. Ada konyo di sana lagu Minang spesial Isak Mengenang Untung di album orkestra kita hadirkan di sana di malam nangko ya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas di malam nangko bersama kami. Setelah itu ada lagu-lagu nostalgia di sana ya akan hadir di dari pukul 1 sampai jam 23 di malam nangko.

0: Silakan.
1: Wahana.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Bahana FM.
4: Terima kasih.

0: Anda. Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: De, kami lu urang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima, Dima.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Sipa, Uni kan memborongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Sipa. Iyo, Uni sekalian kan membeli isi kadeyama, je barang-barang pedan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Sipa tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir

maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin

0: kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik, Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
3: Tetap dengerin Bana FM ya.

Sobat Bahana, kita jumpai lagi ya dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia edisi 80-an kita hadirkan di malam ini. Ya, barusan kita nikmati Sobat Bahana. Ada dari Sandro dan Andreas ya, ada Storybook Children. Iya, selamat malam nih buat Sobat Bahana. Dan nama yang ini ada duo, ini terdiri Sandro Reimer dan juga ada penyanyi lain ya Sobat Bahana, berdarah campur Indonesia Belanda, kelahiran Dries Holten, dikenal sebagai Andreas ya. Nah, karena dan prestasi mereka merilis hampir 30 lagu tunggal pada tahun 1972, duo ini mewakili Belanda di ajang kompetisi musik bergensi Eurovision Song Contest ya, di All Head on the Live Gate, yang berhasil meraih peringkat keempat. Lagu populer mereka dikenal secara global maupun Indonesia, antara lain Storybook Children yang barusan kita dengar ya, Love is All Around, dan ada juga Let's You Pray Together. Dua resmi ini bubar pada tahun 75 ya Sobat Bahana ya. Ya, nanti ada Andy Tillman ya Sobat Bahana. Ini musisi legendaris kelahiran Makassar, diakui dunia sebagai bapak musisi indie rock ya, pionir musik rock and roll di daratan Eropa. Nah, ini The Tillman Brothers bersama saudara-saudaranya Reggie Phantom dan juga Laulu, mereka mendirikan band The Tillman Brothers. Mereka berimigrasi dari Indonesia ke Belanda pada tahun 1957. Aksi panggung mereka ekstrim. Andy Tillman dikenal teknik gitarnya yang luar biasa, mempopulerkan aktrasi bermain gitar dengan gigi di belakang kepala ya, hingga menggunakan kaki. Nah, aksi teorikal ini dilakukan jauh sebelum mereka atau gitaris dunia seperti Jim Hendrix atau Jimmy Page melakukannya. Oke. Nah, pengaruh besar musik mereka memadukan unsur rock and rock and roll ya, Amerika, melodi tradisional Indonesia dan keroncong. Banyak sejarawan Indonesia mencatat bahwa The Tillman Brothers sudah meliris lagu rock internasional dan mengguncang panggung Eropa jauh sebelum era The Beatles, The Rolling Stones ini dimulai. Oke, keren ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Jika Sobat Bahana merasa lelah banget ya, saat ini bisa juga menghentikan prioritas sejenak ya. Kita dapat mengatasinya dengan ya fokus lebih baik tidur ya Sobat Bahana ya. Tubuh kurang energi ini bisa rehat total, hentikan aktivitas rehat atau cari tempat yang nyaman untuk merebahkan diri. Bisa juga Sobat Bahana rehidrasi ya, minum air putih minimal 2 liter sehari untuk mencegah dehidrasi.

yang memicu lemas ya. Dan kita juga bisa melakukan peregangan ringan. Jika otot tegang, lakukan peregangan lembut atau jalan santai selama 15 menit agar sirkulasi darah kembali lancar. Tapi kalau memang capek banget ya istirahat ya sebuah bahannya ya. Oke. Ya, sekarang kita nikmati dari Smile For Me ya. Ada dari Tiger. Selamat malam buat sebuah bahannya semuanya.

100.2 Bani FM. Ya, Sobat Bahana, jika Sobat Bahana merasa lelah ya, begitu badan, pikiran dan juga mental ya, atau stres pikiran ya. Ini detox digital, jauhkan diri dari layar HP dan medsos untuk meredakan beban pikiran dan kecemasan kita. Nah, meditasi atau latihan nafas, luangkan waktu selama 10 atau 15 menit ya untuk duduk tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan fokus pada relaksasi. Nah, lakukanlah hobi untuk aktivitas kita yang kita sukai, menenangkan pikiran dan memperbaiki suasana hati kita tentunya ya. Oke, ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya yang beransur-ansur untuk beristirahat ya Sobat Bahana ya. Ya, diperiksa lagi untuk keamanan rumah kita, baik itu dari pintu atau jendela yang belum dikunci ya Sobat Bahana ya, pagar, terus juga garasi mobil, kendaraannya ya Sobat Bahana ya, dan mungkin ada kendaraan masih di luar. Ada juga lampu, air, tercolokan, listrik, AC yang nggak dipakai, lebih baik dimatikan saja ya Sobat Bahana ya, untuk menghemat energi dan pengeluaran kita tentunya ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya yang ada di pos-pos penjagaan juga yang masih standby dinas malam hari ini ya. Besok kembali lagi berganti shift dengan temannya ya. Oke, yang shift malam hari ini selamat beraktivitas buat semuanya, semoga lancar ya. Begitu ada di kantor atau di dinas kesehatan ya, selamat malam buat semuanya Sobat Bahana. Dan yang masih menggelar dagangannya di malam ini, semoga lancar dan sukses, laris manis buat semuanya tentunya ya. Buat yang sakit, proses penyembuhan, yang lagi rawat jalan, yang dirawat di rumah sakit juga ya Sobat Bahana ya. Kita doakan semoga semakin hari semakin lebih baik tentunya. Ya, selamat malam Sobat Bahana, masih di gelaran lagu-lagu nostalgia kita, edisi 80-an kita hadirkan ya. Sekarang kita punya ada Julie ya, lagunya Julie, penyanyi Asian. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Masih di nuansa-nuansa mancanegara kita hadirkan setiap malam Selasa ya.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, hampir-hampir kita di penghujung perjumpaan kita di malam ini ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Jumpa lagi esok hari tentunya ya di 102.8 FM. Kami ingatkan kembali untuk mencek lagi, memeriksa lagi keamanan rumah kita ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat tidur buat Sobat Bahana semuanya. Semoga esok masih kita bisa nikmati lagi ya, masih diberi umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kita semuanya ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dari pagi kita open sampai kita close di malam ini, sampai jam 23 di malam ini ya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ya, semoga kita bisa bertemu lagi besok. Semoga, amin, amin, ya rabbal amin. Ya, kami dari kru yang bertugas dari pagi sampai malam ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pasti tempatnya ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu.
1: Tidur nyenyak, mimpi indah. Selamat tidur.
0: Tahu dulu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tahu.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.